0: papa mamuka papa sano papa sare re san sare sa ni da ni sa ni papa va kali kisa pakani ni sa pakani ni sa
1: chumat arvin gagvigos
0: chumat chumat arvin gagvigos
1: chumat
0: chumat chumat
1: arvin gagvigos
2: chumat
1: chumat
2: chumat